Oke, berlalu sudah sebuah lagu dari kumpulan Kumbara dan juga Habibah Osman, Menentang Badai. Apa kabar Auda pendengaran semuanya? Harapan saya semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Saya Helmi kembali bersama Auda untuk hari ini, hari Rabu ya.

Oke, okay, berlanjut sudah. Melissa dengan Cinta untuk Nabila. Apa kabar Auda pendengar semuanya? Harapan saya semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Itu yang kita harapkan. Hari ini hari Rabu 8 Muharram 1448 Hijrah, 24 hari bulan Jun 2026 Masehi. Dan di perjalanan hati-hati kemanapun destinasi. Semoga selamat sampai ke haluan masing-masing.

0: Dek, dek pelahan dia sedikit dek. Kuning sudah betul. Nyangan jalan ni. Sabar.
1: Iya, dek. Diam saja kita buat. Tanam kanak di sana. Relax saja tu. Tuh, nah. Kuning akhir kita berjalan ke depan. Nah. Sampat ni, dek. Sampat.
0: Jangan, dek. Sekarang hijau ya kadang berbalik ke Lampung atau. Baru kena jalan.
1: Sampat ni, dek. Sampat. Sampat, dek. Sampat. Sampat. Sampat.
2: Auda akan selamat sekiranya Auda mematuhi undang-undang lampu isyarat.

0: Harmoni FM 94.1 97.7 FM. FM.
1: Ani udah bis kita?
2: Oke, terima kasih kita.
3: Astah. Oh, iya mas orang kan makan juga datang. Jangan kacau kucingnya. Agak tak sana.
2: Jangan macam-macam bang. Mari Alay saja membagi makanan. Kata orang tetuanya, bila kita ni membagi makanan arah haiwan sedikit sebanyak, haiwan itu pun mendoakan kita ni tu.
3: Oh, bah, Alay saja wakil abang ah.
4: Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada seorang lelaki yang sedang berjalan-jalan, lalu dia merasa haus. Dia lalu turun ke sebuah perigi dan minum daripada air perigi tersebut. Setelah itu, dia keluar dari perigi dan mendapati ada seekor anjing yang sedang menjilirkan lidahnya, menjilat-jilat tanah yang lembap kerana kehausan. Lelaki itu berkata, "Anjing ini sedang kehausan, seperti yang aku rasakan tadi." Maka dia memenuhkan kasutnya dengan air, memegang kasut tersebut dengan mulutnya, kemudian dia naik ke atas dan memberi anjing itu minum. Maka Allah berterima kasih kepadanya dan mengampuninya. Para sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, adakah kita akan dapat pahala dengan berbuat baik kepada haiwan?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Berbuat baik terhadap setiap makhluk bernyawa akan diberi pahala."

Sebuah lagu nyanyian daripada kumpulan Chapters, Titian Rindu, 338 Mele Petang. Masih bersama kami di Harmony FM, teman berteman kita di ruang udara Harmony FM. Hari ini hari Rabu 8 Muharram 1448 Hijrah, 24 Jun 2026 Masehi. Tak terasa bulan Jun pun hampir ke penghujungnya. Jadi lebih kurang setengah tahun kita berada di 2026. Segala perancangan mudah-mudahan selesai dilaksanakan dengan sempurna. Kalau masih dalam perjalanan untuk melaksanakan, semoga ianya akan berhasil.

0: Auda Muslimin Muslimat yang dirahmati Allah, sebentar lagi masuk waktu bagi menunaikan sembahyang fardu asar.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: بيده ويقدر له، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. صدق الله العظيم. Tafsirnya, katakanlah, sesungguhnya Tuhanku meluaskan kurnia rezeki kepada sesiapa yang dikehendakinya antara hamba-hambanya dan menyempitkannya, yakni kepada sesiapa yang dikehendakinya, dan apa sahaja yang kamu belanjakan, yakni untuk kebaikan, maka Allah akan menggantikannya, dan dialah sebaik-baik pemberi rezeki. Surah Saba ayat 39.
1: Jabatan Hal Ehwal Masjid selaku urus tiat tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam dengan kerjasama Radio Television Brunei, Data Stream Digital Sendirian Berhad DST, Pokok Resep Sendirian Berhad dan Syarikat Imagen Sendirian Berhad pada tahun ini membukakan lagi peluang untuk beramal dengan menyumbang ke tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam melalui perkhidmatan SMS bermula 8 hari bulan April 2026 Masihi hingga 31 hari bulan Disember 2026 Masihi. Hasil kutipan tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam akan digunakan bagi membina masjid yang baru, membaik pulih dan menambah bangunan masjid dan keperluannya. Sumbangan ikhlas AUDA boleh disalurkan melalui SMS dengan menaip MESJID diikuti dengan jumlah sumbangan AUDA sama ada 100, 50, 20, 15, 10, 5 atau 1 tanpa jarak untuk tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam. Hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan Progresif dan 39999 bagi pengguna Imagine Sendirian Berhad. Mudah-mudahan sumbangan ikhlas AUDA dapat menabung pahala untuk menikmati manfaat di akhirat nanti.

0: Auda Muslimin Muslimat yang dirahmati Allah, sebentar lagi masuk waktu bagi menunaikan sembahyang fardu maghrib.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم

لو فقد أبلغتكم ما أرسلت به إليكم ويستخ

وإنهم آتيهم عذاب غير مردود

الله أكبر الله

Lanjut dan pendaftaran, sila layari laman sesawang whp.gov.bn dan ikuti Instagram @wah_hill atau hubungi talian 238-4442 pada waktu bekerja. Bersama-sama kita amalkan cara hidup sihat demi kesejahteraan dan visi negara ke arah warga sihat.

Bulan-bulan dalam takwim hijrah: Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jamadil Awal, Jamadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, dan Dzulhijjah. Muharram adalah bulan pertama dalam kiraan takwim hijrah. Muharram bererti diharamkan. Satu kelebihan dalam bulan Muharram ialah pada hari ke-10 yang dikenali sebagai hari Ashura. Pada hari tersebut, umat Islam disunatkan berpuasa. Al-Imam At-Tirmidhi meriwayatkan dari Abu Qatadah bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Siyamu yaumi Ashura, inni ahtasibu 'indallah ayyukaffira as-sanata allati qablah." Yang bermaksud, berpuasa pada hari Ashura akan termasuk dalam hitungan Allah bahawa puasa itu akan menutup dosa setahun sebelumnya. Kelebihan berpuasa di bulan Muharram sebagaimana yang telah diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Afdalus siyam ba'da Ramadhana syahrullahil Muharram." Yang bermaksud, puasa yang utama, yakni afdal sesudah Ramadan, ialah puasa di bulan Muharram. Bulan ini adalah dan salah satu dari 4 bulan yang dihormati, yakni bulan-bulan suci yang diharamkan berperang dan menumpah darah. Ini supaya orang-orang yang mengerjakan ibadat haji akan berasa aman terhadap keselamatan diri masing-masing dari mula mereka meninggalkan kampung halaman dan rumah-rumah mereka hinggalah waktu mereka kembali semula ke tempat masing-masing setelah mengerjakan ibadat haji tersebut. Di dalam bulan ini, di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah berlaku satu peristiwa penting, iaitu pada awal Muharram tahun ke-9 Hijrah, pentadbiran zakat bermula.

Rebecca sekarang pukul 6.39 minit pagi. Selamat pagi semuanya. Terima kasih kepada yang baru bersama kami. Ya, terima kasih memilih Harmony FM ya di pagi kami sini, Rebecca. Ya, terus saja saya menyapa rakan-rakan WhatsApp yang bersama Harmony FM di pagi ini. Dan juga ya ucapan-ucapan tahniah akan terus saya bacakan sehingga pukul 9 pagi nanti sebelum berita sukan pukul 9 ya.

G-Boy yang berada di Lombok juga menyapa Harmon FM di pagi ini. Kekuatan tidak datang dari tubuh badan yang gagah, ya, tapi datang dari jiwa yang tidak pernah mengalah. Itulah dia. Semoga perasaan cintakan Allah semakin tebal dalam hati kita. Ya, ya, buatlah perkara-perkara yang disukai Allah sepanjang masa. Ya, itulah dia. Baik, terima kasih G-Boy yang berada di Kampung Lombok. Baiklah, ini pula. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Selamat menjalankan tugas katanya. Semoga sentiasa sihat walafiat, dimurahkan rezeki dan sentiasa dirahmati Allah. Amin, amin, amin. Dari Imam Haji Hussein di Kampung Subuk. Terima kasih, Imam.

Assalamualaikum, waalaikumsalam ya. Selamat menjalankan tugas dan semoga lancar. Semoga happy-happy selalu katanya. Baik, terima kasih. Ya, selamat hari jadi hari ini ya, 25 Jun buat ditujukan ya buat anak anda tersayang Fatimah Amalia Nasuha binti Haji Sabtu, putri ibu dan ayah yang manis. Ya, dan hari ini hari lahirmu. Sekali lagi selamat ulang tahun. Hari paling bahagia untuk anak anda. Ya Allah, cantikkan akhlaknya seperti nama anak anda, lembutkan hati, luaskan rezekinya. Ya Allah, ya panjangkan umur, panjangkanlah umurnya dan jadikan dia, ya anak anda kami, wanita soleha dunia akhirat. Ibu dan ayah doakan ya, semoga

anaknya sentiasa dalam jagaan dan peliharaan Allah jua, senyum selalu dan semua impian anaknya dimakbulkan dan semoga setiap langkah serta setiap langkah serta urusanmu dipermudahkan Allah di dunia dan juga di akhirat. Amin, amin, amin. Ya Rabbal Alamin. Ucapan ikhlas daripada Ayah Haji Sabtu bin Haji Tarsad dan Ibu Rahimah Ir Rahman serta keluarga yang berada di kampung perumahan Lambak. Sayang anak dah selalu. Bangga juga menyapa Harmon FM daripada Haji Nuri Haji Abdul Rahman. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, selamat pagi. Selamat bertugas katanya. Ya, apa khabar? Ya, saya sihat. Terima kasih pertanyaannya. Dan kepada semua pendengar Harmon FM juga semoga sihat semuanya. Ya, diberikan kesihatan yang baik berpanjangan. Amin, amin, amin. Ya, senang santai mendengarkan Harmon FM sambil menikmati serapan katanya. Baik, terima kasih Haji Nuri. Ini pula Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, juga ucapan tahniah diterima. Ya, katanya ucapan yang sangat istimewa ini, ya Sani Helwa, happy birthday, selamat hari kelahiran buat kakak ipar tersayang yang cantik dan baik hati, iaitu Mas Nur Hafilah binti Haji Muhammad Ali Safar yang ke-38 tahun ya hari ini, dengan iringan ucapan dan doa buatnya, ya semoga dengan bertambahnya usiamu ini, ya Allah sentiasa merahmatimu. Ya, semoga tahun ini membawa lebih banyak keberkatan, senyuman ya, semakin cantik, rezeki luas, dan panjang umur, juga sentiasa di dalam lindungan Allah di mana saja berada ya, dengan rahmat kasih sayangnya juga. Semoga Allah sentiasa melancarkan, mempermudahkan urusanmu, urusan dunia dan akhirat, memberkati setiap langkah lebih berjaya dan cemerlang, makmur, penuh rahmah dan berkah. Segala apa yang diimpikan telah sana ya. Amin, amin, amin. Ya Allah, ya Tuhan, kumuliakanlah hatinya dan tenteramkanlah jiwanya, sehatkanlah tubuh badannya. Ya, bahagia bersama keluarga tercinta hingga ke jannah dan juga semoga menjadi isteri yang soleha. Diterima semua amal ibadahnya ya Allah dan ampunkanlah dosa-dosanya. Amin, amin, amin. Allahumma amin. Ya, terima kasih atas segala jasa, kasih sayang dan pengorbanan untuk keluarga kami. Semoga Allah ya membalas dengan kebaikan di dunia dan juga di akhirat. Ada pantun dua kerat ya, menanam bunga di laman seri. Moga murah rezeki untuk kakak ipar hari ini. Ya, love you always ya. Itu dia ya ucapan ikhlas daripada kakak iparnya Nora atau Ida Nazira serta seluruh seisi keluarga yang dekat dan yang jauh yang berada di Skibanah Kurnia Rak Jati Tunggu Gadong. Baiklah, ini pula Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, juga ucapan tahniah diterima. Ya, selamat pagi. Selamat menjalankan tugas dengan lancar. Semoga dikurniakan kesihatan yang baik berpanjangan ya. Ceria-ceria selalu. Amin. Ya, baiklah. Ini dia. Khas untuk Dang Sanak yang melating. Aziz Mas Nur Hafilah binti Haji Mau Ali Safar di mana saja berada. Oh, ada lagi ucapan buatnya ya. Dengan doa dan ucapan, semoga hidupmu penuh rahmat dan keberkatan, dikurniakan kesihatan yang baik berpanjangan, usia semakin bertambah, ya sentiasa mendapat keberkatan ya, menjadi isteri yang soleha dan bertanggungjawab kepada keluarga. Semoga Allah sentiasa memberikan mengurniakan kekuatan menempuh dugaan hidup, ujian kehidupan, sentiasa dalam jagaan Allah dan awet muda. Senyum selalu ya. Ya, berbahagia di samping suami dan anak-anak, dipermudahkan urusanmu dunia akhirat. Amin, amin, amin. Ya, baik. Ya, juga ada pantun buatnya. Semua sungguh harum bau wangi. Ya, sungguh harum bau wangi bunga disiram setiap hari. Selamat ulang tahun Mas Nur Hafilah disayangi. Semoga sentiasa dalam rahmat Allah setiap hari, setiap masa. Amin. Ucapan daripada Sarina.

Ini bulan selamat hari jadi buat isteri mami tercinta Siti Syariah Syarihan Syarihan, yang semoga dipanjangkan umur, dimurahkan rezeki, sentiasa dalam lindungan Allah jua. Ya, sihat walafiat. Kami sayang mami so much. Dari suamimu Rusli Rusli Deli dan anak-anak Amal Lia, Dia Insyira, Amir Rayan, Anik, Takif, Zafar dan juga semua keluarga, ya. Mendoakan semoga bahagia selalu. Amin, amin, amin. Baiklah, terus lagi menyapa Harmoni FM. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Esok pagi dan salam sejahtera. Di Tutong, masaan ini cerah dan tenang saja. Katanya, apa khabar DJ? Ya, semoga sehat selalu, ya. Terima kasih. Selamat pagi dan salam sejahtera diucapkan kepada semua pendengar setia Harmoni FM yang mengenali Acik Ucut, dan kepada semua keluarga sahabat anda yang disayangi. Semoga semua ketani sentiasa semangat dan sentiasa positif mengharungi segala cabaran yang mendatang. Amin, amin, amin. Ya Allah, ya, masa ini dalam perjalanan menghantar anak si Adam katanya ke sekolah dan kan singgah sekejap ke Tamu Tutong sebelum ke tempat bertugas. Ya, salam sayang dari Cikgu Cuk dan keluarga yang berada di Baitul Rizki, Kampung Kriam Tutong. Terima kasih Cikgu Cuk. Baik, terus dengarkan lagu dari Nur Haida pula, Joget Jambu Merah.

Baik, terus lagi menyapa Harmoni FM. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya sahabat tugas, katanya semoga kita ni semua sihat walafiat, dipermudahkan urusan dan juga dimurahkan rezeki. Amin, amin, amin. Ya, di kawasan Gadong masa ini alhamdulillah baik ya. Cuaca baik. Baik, benda kata dikongsikan akan selalu cukup jika hanya untuk hidup, tapi tidak akan pernah cukup jika untuk mengejar gaya hidup. Wah, cantik katanya. Baik, terima kasih. Dari Hai, tetap ceria, tetap semangat. Ini pula Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat bertugas. Dan apa khabar ya? Semoga sihat walafiat selalu. Amin, amin, amin. Ya Allah, terima kasih. Ya, masa ini sedang serapan nasi goreng. Kiriman daripada peminat setia Harmoni FM, pinggiran Old Trafford, sekeluarga yang berada di Skidban Akur, Nir Ajati, Kampung Lugu. Ya, alhamdulillah. Terima kasih pinggiran Old Trafford dan keluarga yang selalu menyapa Harmoni FM ya. Baik, sedang menikmati serapan ketika ini mendengarkan Harmoni FM. Ya, semoga gembira selalu. Terima kasih. Baiklah, ini pula dari IU213 juga menyapa Harmoni FM. Ya, terima kasih. Katanya Andi menghantar anak ke sekolah. Semoga perjalanan dilindungi Allah ya, sambil mendengar Harmoni FM kesayangan. Terima kasih, IU.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Haji Azizi Ahmad dalam berita perdana dari Radio Television Brunei.

0: SB dalam memperkukuhkan ekosistem latihan dan pembangunan kompetensi bagi para pembimbing haji dan umrah di negara ini. Dalam tempoh 14 minggu latihan, para peserta mengikuti pelbagai modul yang komprehensif dan bersepadu merangkumi pelbagai aspek ilmu pengetahuan, kemahiran profesional dan pembentukan sahsiah yang diperlukan oleh seorang pembimbing haji dan umrah. Dua peserta, Dayang Haja Mariani binti Haji Asmat dan Haji Syed Muhammad Yassin bin Syed Anatullah Shah menjelaskan tujuan program diadakan.
1: Dalam program ini kami didedahkan ada 7 model diperkenalkan, iaitu 3 model berhubung dengan ibadah haji dan umrah khususnya, iaitu manasik haji, fatwa mufti berhubung isu-isu semasa dan juga sejarah Mekah dan Madinah.
2: Jadi kita ni ada jabatan mufti yang ikut serta dalam memegi kursus ini, dan itu sangat pentinglah kerana saya sendiri pernah membawa jemaah sebelum ini. Jadi kebanyakan isu-isu itu bila kita ni menggunakan mutawif yang bukan dari Brunei, kadang-kadang perbezaan pendapat dan sebagainya.
0: Sempena sambutan Bulan Bahasa 2026 dan sempena 65 tahun penubuhan Dewan Bahasa, Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan melalui Dewan Bahasa dan Pustaka mengadakan majlis membaca surah Yasin dan tahlil khusus bagi almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sadol Khairiwaddin, almarhumah Duli Raja Isteri Pengiran Anak Damit dan almarhum Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Haji Abdul Azim. Majlis diadakan di Kubah Mahkam Diraja. Hadir yang berhormat Pengiran Dato Seri Setia Syamhari bin Pengiran Paduka Haji Mustafa, Menteri Kebudayaan Belia dan Sukan. Pesta Pengguna dan Expo Perdagangan ke-33 terus menjadi platform bagi memudahkan perdagangan, pertukaran ilmu, kerjasama serantau dan penglibatan awam sambil mempromosikan pertumbuhan perniagaan dan peluang perniagaan merentas sempadan di Brunei Darussalam. Kemarin diadakan majlis perasmiannya di Pusat Persidangan Antarabangsa Berakas. Pelancarannya disempurnakan oleh Dayang Hajah Tutiati binti Haji Abdul Wahab, Timbalan Menteri Ekonomi, Perdagangan dan Industri. Juga diadakan perasmian Expo Produk Kayu Brunei Darussalam yang dianjurkan oleh Kementerian Ekonomi, Perdagangan dan Industri. Antara tumpuan utama pesta dan expo berkenaan adalah pavilion PKS tempatan Anjuran Bersama Lembaga Kemajuan Ekonomi Brunei yang mempamerkan keupayaan, inovasi dan kecemerlangan keusahawanan perusahaan tempatan. Pesta dan expo anjuran di Salit Sdn Bhd diadakan sehingga Ahad ini merupakan peluang menjalinkan rangkaian perniagaan dan pameran yang melibatkan peserta tempatan dan antarabangsa. Pameran produk Thailand Anjuran Kedutaan Diraja Thailand juga diadakan semasa Pesta Pengguna dan Expo Perdagangan ke-33. Pelancarannya disempurnakan oleh Dayang Hajah Tutiati binti Haji Abdul Wahab, Timbalan Menteri Ekonomi, Perdagangan dan Industri dan Tuan Yang Terutama Akrapong Charmon, Duta Besar Istimewa dan Mutlak Thailand ke negara ini. Pesta Pengguna dan Expo Perdagangan diteruskan dengan pelancaran Pavilion Halal Filipina yang disempurnakan oleh Timbalan Menteri Ekonomi, Perdagangan dan Industri. Pavilion adalah inisiatif bersama Jabatan Perdagangan dan Industri Biro Pemasaran Ekspor, Jabatan Pertanian Pejabat Attaché Pertanian Kedutaan Filipina di Bangkok, Pusat Perdagangan dan Pelaburan Filipina Kuala Lumpur dan Kedutaan Filipina di negara ini. Aktiviti berlangsung di Pusat Persidangan Antarabangsa Berakas. Pelancaran Ladang Tiram Pintar pertama di negara ini diadakan menandakan langkah besar ke hadapan dalam pembangunan akuakultur lestari, bioteknologi marin, pemulihan sungai dan industri ekonomi biru masa depan di negara Brunei Darussalam. Majlis pelancarannya berlangsung di Kompleks Perikanan Muara, Kampung Serasa. Perasmiannya disempurnakan oleh Dayang Hajah Tutiati binti Haji Abdul Wahab, Timbalan Menteri Ekonomi, Perdagangan dan Industri. Pembiakan tiram dilancarkan dengan kerjasama Sunda Futures, usaha sama antara Pony Group, Astari dan Clean Valley CIC, sebuah syarikat bioteknologi alam sekitar Kanada. Pembiakan menggunakan teknologi pembiakan Neptune daripada CIC, sebuah sistem pintar, modular dan

0: Saingan diteruskan pagi ini dengan 4 perlawanan. Dalam aksi kumpulan C ketika ini, Maghribi menentang Haiti, manakala Scotland bertemu Brazil. Manakala kumpulan A menampilkan pertemuan antara Afrika Selatan dan Korea Selatan, sementara Republik Czech menentang Mexico. Disampaikan sekali lagi berita utama. Modal insan berkemahiran harus dibangunkan bagi menyokong ekonomi Islam yang lebih bersepadu dan siaga masa hadapan. Pesta Pengguna dan Expo Perdagangan menggalakkan pertumbuhan perniagaan serta peluang komersial merentas sempadan. AIPA CODD Platform Perbincangan menangani ancaman rentas sempadan pengedaran dadah dan jenayah berkaitan. Dengan itu, sekian berita perdana dari Radio Brunei disunting oleh Norima Haji Khamis, Balai Berita Radio Televisyen Brunei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berita akan dapat diikuti pada pukul 9 pagi nanti waktu negara Brunei Darussalam.

0: Masihkah Auda mencari paket umrah atau percutian bersama keluarga dan insan tersayang? Jangan lepaskan peluang istimewa ini sempena Consumer Fair ke-33 bermula 24 hingga 28 Jun 2026 di ICC Berakas.
1: Kunjungi Booth Darussalam Services dan nikmati diskaun $100 Brunei untuk 33 persertaan awal, dan setiap tempahan bagi paket yang dipilih akan menerima cenderahati daripada Darussalam Services.
0: Pilih paket umrah yang selesa dan teratur atau terokai di destinasi menarik bersama paket percutian kami seperti Korea, Itali dan Switzerland, atau ke negara Asia Tengah seperti Kazakhstan, Uzbekistan dan banyak lagi.
1: Bagi yang mengutamakan percutian mesra Muslim, Darussalam Services ada menyediakan percutian yang sesuai untuk keselesaan Auda sekeluarga.
0: Bukan itu saja, Darussalam Services juga akan menyediakan kemudahan bayaran ansuran bagi memudahkan lagi merancang perjalanan impian Auda.
1: Kunjungi Booth Darussalam Services kerana tawaran adalah terhad dan hanya tersedia di sepanjang Consumer Bank ke-33. Tertaklu pada terma dan syarat.
2: Beramallah dengan menderma ke tabung anak-anak yatim melalui SMS Brunei Prihatin bermula 12 Februari 2026 hingga 12 November 2026. Sumbangan ikhlas Auda boleh disalurkan melalui SMS dengan menaip YATIM diikuti 1, 5, 10, 20, 50 atau 100 tanpa jarak. Hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan Progressive, dan 39999 bagi pengguna Imagine. Mudah-mudahan sumbangan ikhlas Auda dapat menabung pahala untuk menikmati manfaat di akhirat nanti. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, penjaga anak yatim daripada kerabat atau bukan kerabatnya, saya dan dia, yakni penjaga itu, seperti dua, yakni jari ini, di dalam syurga. Malik periwayat hadis mengisyaratkannya dengan jari telunjuk dan jari hantu. Hadis riwayat Imam Muslim.